0: Jàdí Ògún Tóyìnbó, olùdíje fún ipò Senate Oyo Central ló kájú ẹ̀ láti ṣojú wa. Ẹ̀jẹ̀ lámì ẹgbẹ́ wa. Dìbò fún APM. APM Nigeria First.
1: Sisi gbagada gbagada gbagada ile lekun ile sa gbofiro lojo kojo gbagada gbagada ni lekun ile ewosan nigba kugba awa ti so kokoro yara akede ipolowo oja sonun ni lagelu fm ni badan gbagada ni lekun wa si ile gbogbo aye lo gba o